Na sondo di bambu wenge kana Na singa meme mbani kabiara ni sati dinya wenge Tona Sula modi leno

mwenge yene pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vele ni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyagome o manja anfebe kwa albe sinu langa na yedu banani kanyanterese watenwa nabina ekwarango ya wenge edina da wese betumbi o besuka na besuka wanamba besuka na besuka asontamba besuka na besuka we afre son oye son somba mwende nabina kumelondi oye son somba son mbape na sao ojingia mbape na ben lamba okwala mbape na andiso na whisky na soda du besuka na besuka na fengi kwa basu geni wana mbabu kate niponda ndi besuka na besuka besuka na besuka besuka na besuka.